Selamat malam pendengar 98,5 FM Duta Nusantara FM. Bersama saya Kelvin di hari Selasa malam ini bakal menemani Anda dari pukul 6 sampai pukul 8 malam. Hari ini saya bakal ditemani oleh Linda juga, tapi mungkin Linda bakal telepon studio ya. Jadi saya sendiri ini di studio, tapi nggak apa-apa karena saya sudah mempersiapkan beberapa topik yang bakal kita diskusikan selama 2 jam ke depan untuk pendengar-pendengar 98,5 FM. Dan untuk pendengar-pendengar 98,5 FM yang sedang menyantap makan malam atau lagi dalam perjalanan pulang, semoga perjalanannya itu safe-safe ya. Saya doakan supaya mencapai rumahnya dengan selamat. Dan untuk sebelum sesi pertama yang bakal saya bukakan entar, saya bakalkan mainkan dua lagu dari Sheila on 7. Selamat mendengarkan.

Masih bersama 98,5 FM Duta Nusantara FM dan masih bersama saya Kelvin yang bakal menemani Anda di 2 jam mendatang dan kita mungkin bakal diskusi-diskusi ya. Saya juga kalau misalnya pendengar-pendengar ingin memberikan ide atau ingin memberikan tanggapan nih dari topik-topik atau percakapan-percakapan yang sedang kita bahas di sesi Selasa malam ini, bisa pergi ke Instagram kita yaitu Duta985FM. Saya ulangkan lagi, Duta985FM. Ini untuk pendengar-pendengar yang sedang mendengarkan siaran kita dan ingin memberikan masukan atau mungkin ada topik-topik yang mau dibahas atau mau kita research dan kita diskusikan di acara ini, bisa di DM kita dan kita bakal menjawab DM tersebut. Jadi sosial medianya itu di Instagram Duta985FM. Jadi di sesi ini nih saya mau sebenarnya mendiskusikan tentang weekend saya ya. Weekend saya yang lalu ini saya sebenarnya ada di Gold Coast. Jadi itu di daerah Queensland. Dan saya sebenarnya menghadiri pernikahan, menghadiri wedding. Jadi kalau misalnya pendengar Duta 985 FM ini ada mendengarkan kita minggu lalu, pasti tahu kalau misalnya saya attend wedding weekend ini. Jadi weddingnya itu sebenarnya berjalan dengan baik dan juga saya sangat enjoy dan menginspirasikan nih untuk sesi saya yang pertama ini untuk mendiskusikan tentang alam-alam di Australia. Soalnya pas di weekendnya itu juga saya sebenarnya ada meluangkan beberapa hari setelah wedding itu untuk mengeksplor alam-alam di Gold Coast ini dan menginspirasikan saya untuk sebenarnya sharing kepada pendengar-pendengar tentang wisata-wisata alam di Australia ini yang terbaik. Sebenarnya saya juga ada melakukan beberapa research dan dari website ini yang sebenarnya kalau misalnya pendengar 98,5 FM ingin meresearch lebih jauh tentang daerah-daerah wisata, places to go atau gak things to go, things to do atau mungkin ada mau memplan trip-tripnya yang di Australia ini, bisa ini melihat dari website australia.com. Jadi ini sangat straightforward, website-nya ini australia.com. Jadi di australia.com ini saya ada ketemu artikel tentang 10 wisata alam di Australia yang direkomendasikan. Jadi mungkin kita bisa melihatnya satu persatu dan mungkin saya bisa sedikit meng-share tentang daerah wisata ini kalau saya sudah pernah pergi ya. Tapi kalau misalnya saya belum pernah pergi dan pendengar-pendengar sudah pernah pergi, bisa di-share ke Instagram kita di Duta985FM. Jadi dari website ini ada 10 wisata alam yang patut dikunjungi untuk pendengar-pendengar 985FM yang ada di Australia atau yang ada di luar Australia. Jadi yang pertama ini adalah Uluru. Jadi di Northern Territory. Jadi ini di daerah Darwin. Jadi ini melihat rock ya, melihat batu-batu yang bersejarah nih di masa Aborigin. Dan juga perlu diutarakan nih dari websitenya kalau misalnya mau pergi ke daerah ini adalah daerah gurun, jadi sangat windy ya dan sangat berpasir. Dan saya personally belum pernah ke sana dan ini juga sebenarnya salah satu checklist saya untuk pergi dan moga-moga terwujud. Yang kedua ini adalah Bondi. Jadi Bondi Beach ini bagi pendengar yang tinggal di daerah Sydney pasti sudah tahu nih, Bondi Beach ini di daerah timur dari Sydney, New South Wales dan merupakan salah satu pantai yang menurut saya paling bagus. Dan juga di website ini juga mengutarakan kalau misalnya banyak orang Australia ini suka minum kopi di daerah pantai ini. Jadi kalau misalnya pendengar-pendengar yang sudah pernah ke Bondi pasti pernah
pergi ke pantai ini dan melihat kalau di sekeliling dari pantai ini banyak toko-toko dan juga banyak kafe yang pendengar-pendengar bisa hangout, dan juga banyak daerah-daerah pantainya juga besar, jadi kalian bisa hangout di sana juga, main pasir atau mungkin bisa berjemuran. Jadi ini salah satu rekomendasi dari australia.com, yaitu Bondi Beach. Yang ketiga ini adalah Gunung Grampian. Jadi ini letaknya ini di Victoria, Melbourne. Dan juga di Grampian Mountains ini ada salah satu lookout yang namanya Boroka Lookout. Jadi itu B-O-R-O-K-A. Jadi Boroka Lookout yang akan menampakkan panoramic view dari gunung tersebut. Jadi ini saya personally juga belum pernah pergi. Oh, sorry, saya salah. Sebenarnya saya pernah pergi ke sini. Saya baru ingat. Soalnya pas saya melihat artikel ini, nama Grampian ini, saya ingat dulu saya pernah hot spring di sini. Jadi, tapi ke lookout-nya belum pernah. Sepertinya belum pernah, tapi ini sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi jangan quote saya. Tapi kalau misalnya pendengar-pendengar ini ada berencana pergi ke Victoria dan melewati siaran ini pengen mengunjungi Grampian Mountain, ini ada hot springnya, hot spring alam. Jadi salah satu hot spring alam yang pernah saya kunjungin, dan juga sebenarnya sangat soothing ya, sangat relaxing, dan saya sangat rekomend, sangat fully recommend kalau misalnya ke daerah Grampian tersebut. Dan juga di artikel ini direkomendasikan kalau misalnya suka panoramic view, suka pemandangan-pemandangan alam, ini sangat direkomendasikan. Itu yang option nomor ketiga. Dan option nomor keempat ini adalah di Byron Bay. Jadi kalau pendengar-pendengar 98,5 FM yang ada di daerah New South Wales, ini sebenarnya Byron Bay ini juga merupakan salah satu daerah yang sangat dekat di Gold Coast sebenarnya. Di artikel ini menuliskan kalau jarak dari Gold Coast ke Byron Bay ini cuma 1 jam. Jadi kalau misalnya ada pendengar-pendengar yang berencana untuk pergi ke Gold Coast, bisa juga pergi ke Byron Bay karena ini cuma 1 jam drive dari Gold Coast. Dan Byron Bay ini sebenarnya saya sudah pernah pergi berkali-kali. Ini sebenarnya sangat merupakan suburb yang sangat bagus dan juga memiliki banyak coastal walk-nya. Jadi kalau misalnya pendengar-pendengar suka untuk jalan-jalan di daerah pinggiran pantai dan relaxing, atau enggak suka melihat pemandangan pantai yang tenang, ini bisa ke Byron Bay. Dan juga daerah Byron Bay ini juga merupakan daerah yang sangat alam ya. Menurut saya ini, kalau misalnya kalian ke Byron Bay, kalian bisa lihat kanguru, bisa lihat wallaby, dan kalau misalnya naik hiking, bisa menikmati

di Tasmania. Jadi kalau untuk pendengar-pendengar yang tinggal di daerah Sydney atau Melbourne atau daerah Australia ini yang sudah terbiasa dengan cuaca panas di musim summer, ini kalau misalnya pendengar pergi ke Tasmania, tidak necessarily panas. Jadi saya juga sudah pernah ke Tasmania beberapa kali. Sebenarnya saya tidak heran sih kalau misalnya Australia.com ini merekomendasikan Tasmania sebagai daerah tujuan kelima untuk dikunjungi oleh pendengar-pendengar kita. Karena Tasmania ini menurut saya biarpun dingin, tapi alam-alamnya sangat bagus. Saya sudah pernah hiking juga di Tasmania dan juga pernah berkemah. Jadi kalau misalnya pendengar 98,5 FM ini suka hiking dan suka alam, ini salah satu destinasi yang bisa dikunjungi. Dan juga kalau misalnya tidak worry tentang camping juga, ini bisa diatur. Saya dulu pernah camping kira-kira satu minggu dan saya sangat rekomend sih. Minggu pertama nggak bisa tidur karena terlalu dingin dan juga mau adaptasi, tapi malam-malam berikutnya itu sebenarnya sangat worth it. Karena saya juga orangnya termasuk orang yang suka alam dan juga suka camping untuk disconnect dari pekerjaan, dari pekerjaan lah, dari lika-liku hidup. Jadi kalau misalnya riset dari kehidupan itu, saya suka sebenarnya ke alam dan suka camping, dan juga saya juga suka hiking. Jadi dulu saya pernah ke Tasmania, itu satu minggu di sana berkemah dengan teman-teman, itu saya sangat rekomendasi. Dan setelah liburan itu pikiran saya benar-benar sudah reset, sudah relax, dan sudah ready lagi untuk bekerja. Jadi ini juga diutarakan di australia.com. Salah satu rekomendasinya ini sebenarnya saya sudah pernah pergi di Mount Wellington, terus hiking ke puncak dari gunung ini. Jadi ini saya sudah pernah sebenarnya, dan saya sebenarnya sangat rekomend kepada pendengar 98,5 FM ini. Dan juga yang keenam ini, saya sebenarnya belum pernah pergi ya. Jadi mereka bilang kita bisa pergi ke Cape Hillsborough National Park. Jadi ini sebuah national park 40 menit drive dari Mackay di Queensland. Jadi kalau misalnya pendengar-pendengar 98,5 FM ini ada di Queensland dan sedang mendengarkan siaran ini, kalau belum pernah pergi, harus dong dicoba dan pergi untuk hiking dan melihat sunrise. Dan juga di artikel ini mengatakan kalau misalnya juga bisa melihat wallabies, banyak wallabies itu adalah hewan tradisional Australia. Dan dengan National Park ini sebenarnya sedikit cerita ya. Kalau misalnya National Park di Australia ini, saya pikir-pikir kalau dibandingkan dengan Indonesia sih lebih berbeda. Saya dulu kalau misalnya di Indonesia sebenarnya cuacanya kan selalu humid ya. Jadi saya orangnya lebih struggle kalau misalnya harus hiking di Indonesia karena saya bisa cepat capek, cepat keringatan. Soalnya saya juga orangnya suka keringatan. Jadi cuaca di Indonesia itu saya kurang cocok. Tapi kalau misalnya di Australia, di National Park, saya sudah pernah coba kemana-mana. Dan karena cuaca di Australia ini tidak terlalu humid, jadi saya lebih tahan banting. Dan saya juga lebih suka dan lebih enjoy kalau misalnya cuacanya tidak humid. Kalau misalnya panas, kering, saya biasa okay. Dan tetap bisa hiking satu harian atau enggak setengah hari. Jadi saya ini sebenarnya orangnya penyuka hiking dan penyuka alam. Jadi saya senang nih di artikel australia.com ini sebenarnya memberikan rekomendasi untuk pergi ke National Park ini di Mackay di Queensland. Jadi kalau ada pendengar-pendengar yang plan untuk pergi ke Queensland, ini bisa di bucket list-nya. Soalnya saya melihat foto-fotonya ini juga sangat bagus di Cape Hillsborough
National Park. Dan untuk

pendengar 98,5 FM yang tinggal di Queensland ini juga boleh dicoba. Dan ini option yang ketujuh juga ada di Queensland, dan ini juga bisa jadi rekomendasinya untuk orang-orang yang tinggal atau orang-orang yang berencana untuk liburan di Queensland untuk pergi ke Mount Good Ta Lookout. Jadi ini mount ini gunungnya, Good Ta ini COOT-THA. Jadi ini bahasanya Australia nih. Jadi Gunung Good Ta Lookout, dan di sini dikatakan nih 20 menit drive dari Brisbane. Jadi ini sangat berbeda ya dengan yang sebelumnya, soalnya ini 20 menit drive dari Brisbane, jadi dari kota kapitalnya Queensland. Jadi ini harusnya sih cuma lookout saja, dan dari yang foto-foto yang saya lihat ini sebenarnya lookout itu ke kota Brisbane-nya. Jadi ini nggak begitu, bukan lookout yang melihat ke gunung atau lookout yang melihat ke danau, tapi ini lookout yang melihat ke kota Brisbane-nya sendiri. Jadi kalau misalnya pendengar-pendengar yang tinggal di Brisbane kota atau mungkin mau pergi ke Brisbane untuk liburan, ini bisa dikunjungi lookout-nya karena ini cuma 20 menit mengendarain dari Brisbane. Jadi 20 minutes drive ini ke Mount Good Ta Lookout. Jadi kita move on ke next one. Yang nomor 8 ini adalah di recommend untuk pergi ke Kangaroo Island. Jadi ada remarkable rocks di Kangaroo Island yang bisa dikunjungi dan bisa dilihat. Dan dari foto-fotonya ini sebenarnya sangat sangat menarik. Saya juga belum pernah sebenarnya ke sini. Tapi dikatakan kalau misalnya pendengar-pendengar mengunjungi selama sunrise itu bisa melihat warna-warna yang sangat menarik nih, yang bakal kena ke rocknya. Jadi warnanya itu bakal warna-warna keemasan. Jadi kalau misalnya sunrise, kalau cepat bangun dan suka melihat pemandangan-pemandangan rocks ini, boleh dicoba nih ke Flinders Chase National Park yang ada di Kangaroo Island. Jadi yang next nih, yang nomor 9 nih, ini last two ya. Yang nomor 9 ini direkomend ke Lake Burley Griffin di Canberra. Jadi ini danau ya, kalau misalnya namanya lake ini danau Burley Griffin, ini di Canberra. Ini saya personally ini saya sudah pernah pergi. Danaunya memang sangat bagus. Ini ada di kota Canberra-nya sendiri. Jadi sebenarnya di daerah parlemen itu di sekitar daerah sana ada ini Lake Burley Griffin. Jadi kalau misalnya pendengar-pendengar yang tidak mungkin tidak begitu suka drive atau pergi jauh dari kota-kota untuk melihat alam-alam itu, bisa ke Canberra karena di Canberra itu ada danau namanya Lake Burley Griffin, dan juga sangat direkomendasi sih. Saya kalau personally saya lebih suka yang benar-benar jauh dari kota. Jadi saya tidak begitu suka kalau misalnya holiday-holiday untuk yang alam, yang bertema alam itu di dalam kota atau di pinggiran kota, saya tidak begitu suka. Tapi itu semuanya taste-taste individual. Jadi kalau misalnya saya direkomend untuk pergi ke Canberra untuk lihat danau, saya mungkin tidak pergi sih. Tapi untuk pendengar-pendengar, kita semuanya berbeda. Jadi kalau misalnya suka pergi ke daerah alam di kota, ini bisa pergi ke Lake Burley Griffin di kota Canberra. Dan yang terakhir, ini sebenarnya saya sangat disappointed ya, saya tidak pergi, soalnya ini di Gold Coast. Oh tidak, saya selalu lupa. Saya selalu ngomong dulu baru mikir. Jadi saya kadang juga suka lupa kalau misalnya pas ngomong. Ini sebenarnya saya pernah nih yang ke nomor 10. Ini sebenarnya minggu lalu saja saya baru pergi. Jadi namanya Snapper Rocks on the Gold Coast. Jadi ini sebenarnya bukan di kota Gold Coast-nya, bukan di Surfers Paradise-nya, tapi kalau misalnya saya bisa describe ini sangat in detail. Ini Snapper Rocks ini sebenarnya di
daerah Coolangatta. Coolangatta itu sebenarnya tidak jauh dari New South Wales. Jadi dari Byron Bay itu mungkin sekitar 1-2 jam mengemudi. Jadi kalian bisa pergi ke Snapper Rocks. Jadi Snapper Rocks ini sebenarnya adalah pantainya mereka di Gold Coast sebenarnya, di daerah Coolangatta. Kenapa dinamakan Snapper Rocks ini saya juga tidak begitu tahu asal-usulnya, tapi saya dijelaskan oleh teman saya yang tinggal di sana, kalau misalnya di sinilah banyak server-server yang sebenarnya praktis, dan juga ada pertandingan juga di sini yang berskala nasional dan kadang ada berskala internasional juga. Dan jadi di daerah ini sebenarnya sangat sangat populer dengan server-server dari Gold Coast ini. Jadi kalau misalnya pendengar-pendengar 98,5 FM ini yang suka melihat brand-brand seperti Billabong, kalau misalnya kita gede, soalnya dulu pas saya di Indonesia gede suka melihat brand Billabong, itu brand-brand surfingnya dari Australia itu terinspirasi dari daerah yang sini, yang orang-orang yang suka surfing, jadi open beach, tapi banyak orang-orang Australia yang mengambil surfing boatnya dan berlatih atau mungkin menyalurkan hobinya. Jadi Snapper Rocks ini sebenarnya saya sangat rekomend, tapi sayang ya kalau misalnya Linda dan Rika kan nggak di sini, mungkin saya bisa share foto-fotonya. Tapi untuk pendengar-pendengar, kalau misalnya pengen pengen lihat foto-foto dari Snapper Rocks ini, bisa di DM di Duta 985 FM, bisa kita follow, bisa saya forwardkan. Tapi ini yang nomor 10, saya sebenarnya sangat fully recommend. Saya di sana selama 2 hari 1 malam. Jadi sunrise ke sana, berenang, terus pas mataharinya terjun, bukan terbit, matahari set, saya juga ke sana. Itu soalnya pemandangannya sangat bagus. Sangat bagus, dan pantainya itu sangat lebar. Jadi kalau dibandingkan dengan Bondi Beach itu yang menurut saya lebih kecil, ini lebih lebar. Jadi bisa melihat pandangannya itu lebih lebar. Jadi inilah 10 wisata alam yang direkomendasikan australia.com yang sudah saya sebenarnya kasih sedikit input. Dan juga kalau misalnya saya ada salah atau mungkin ada pengalaman yang lainnya, bisa itu kita di DM di Instagram Duta 985 FM. Jadi saya ulangi lagi, dari 10 ini yang pertama itu Uluru di Northern Territory, yang kedua itu di Bondi Beach di Sydney, yang ketiga itu di Grampian Mountain, Gunung Grampian di Victoria, yang keempat di Byron Bay, yang ini sebenarnya berada di New South Wales, tapi kalau misalnya pendengar-pendengar kita itu ada di Gold Coast, itu sebenarnya cuma 1 jam mengemudi nih ke Byron Bay. Itu yang keempat. Yang kelima itu di Mount Wellington di Tasmania. Itu yang saya share tentang saya hiking dan camping, yang saya sangat rekomend. Yang keenam itu di Cape Hillsborough National Park di Mackay di Queensland. Dan yang ketujuh itu juga di Queensland, itu di pinggiran kota yang saya tidak begitu ngefans sebenarnya. Tapi kalau pendengar suka, bisa dikunjungi. Yang nomor 7 di Gunung Kuta Lookout. Nomor 8 ini di Kangaroo Islands. Nomor 9 ini di Lake Burley Griffin di Canberra. Jadi ini sebenarnya di Canberra, kota Canberranya. Untuk pendengar yang suka untuk mengunjungi alam di kotanya, itu bisa ke Lake Burley Griffin di Canberra. Dan yang terakhir adalah di Snapper Rocks yang saya kunjungin weekend lalu di Gold Coast. Jadi ini adalah 10 wisata alam yang direkomendasikan oleh australia.com. Jadi juga seperti yang saya bilang sebelumnya, yang australia.com ini sebenarnya website yang sangat sangat sangat berguna kalau misalnya kita mau arrange holiday, atau misalnya kita mau melihat apa yang kita bisa kerjakan di Australia, dan juga foto-foto
bisa dilihat di sini untuk inspirasi dan untuk holiday yang berikutnya. Ini banyak sebenarnya info-info di sini. Jadi australia.com untuk pendengar 98.5 FM. Dan itu tips-tips saya. Dan sekarang saya mungkin mainkan lagu lagi dari Bunga Citra Lestari, Tentang Kamu. Selamat mendengarkan.

Masih bersama saya Kelvin di Duta 985 FM, Duta Nusantara FM. Dan kepada pendengar-pendengar Duta Nusantara FM 98,5, ini selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Jadi tanggal 17 Agustus itu merupakan Hari Kemerdekaan kita, dan itu baru semalam. Jadi masih spirit kemerdekaan Indonesia. Dan ya, untuk pendengar-pendengar Duta Nusantara 98,5 FM, kita mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan ini untuk pendengar-pendengar ini, ada nggak yang pergi untuk upacara bendera yang di Sydney? Apakah ada yang pergi, dan apakah ada yang cuma tidur di rumah? Tapi ini kalau misalnya ada yang pergi, ini sebenarnya mungkin sudah terlalu telat ya diberitakan. Tapi sebenarnya di Sydney ini ada, kalau misalnya pengen upacara bendera ini ada. Soalnya untuk tahun ini sebenarnya ada di Rose Bay. Sebenarnya ada teman saya juga yang mengikuti upacara ini. Jadi setiap tahun ini bisa dilihat di website. Kalau misalnya ingin upacara bendera untuk kemerdekaan ini, bisa sebenarnya dilakuin juga. Sebenarnya populasi Indonesia di Sydney ini juga lumayan gede sih. Jadi kalau misalnya ada yang ingin upacara itu bisa, soalnya tahun ini ada upacaranya di Rose Bay dari jam 10 pagi. Jadi itu untuk merayakan Hari Kemerdekaan kita yang ke-81. Jadi dari 1945 sampai 2026 ini berarti kita sudah merdeka selama 81 tahun ya. Jadi ini juga mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol nih tentang apa nih makna kemerdekaan untuk kita semua. Karena kalau untuk saya nih, makna kemerdekaan mungkin ini untuk sebagai orang Indonesia, saya merasa ya sudah titik pembebasan lah ya, untuk bebas berbicara, bebas untuk mengutarakan pendapat. Dan ini juga mark kemerdekaan kita nih, berarti kita udah bisa bebas sebagai negara untuk berinteraksi terhadap negara-negara lain atau mungkin teman-teman yang lain. Jadi sudah merasa bebas lah, sudah tidak merasa dijajah. Jadi itu makna kemerdekaan dari kita. Dan untuk pendengar-pendengar 985 FM ini, kalau misalnya ada nggak sih yang pendengar-pendengar kita sebenarnya lakukan untuk menyelenggarakan Hari Kemerdekaan kita di tanggal 17 Agustus ini? Kalau ada, bisa di DM kita di Instagram di Duta 985 FM. Dan juga boleh tuh di share kepada kita apa makna kemerdekaannya, dan juga apa saja yang biasa dilakukan oleh pendengar-pendengar pada saat tanggal 17 Agustus ini di Sydney ataupun di Indonesia. Pasti berbeda ya. Kalau di Indonesia, saya dulu setiap tanggal 17 Agustus pasti upacara. Pasti upacara setengah hari dan bakal diliburkan atau enggak ikut lomba di sekolah. Saya dulu setiap tahun pasti ikut lomba, dan seperti yang saya pernah kasih tahu kepada pendengar, saya sebenarnya orang yang sangat jago nih lomba-lomba loncat di dalam karung itu, atau lomba makan saya juga agak oke. Tapi loncat karung atau enggak lomba manjat-manjat untuk ngambil hadiah itu saya paling jago. Saya dulu sangat kompetitif. Jadi kalau ada pas hari 17 Agustusan itu, saya sebenarnya sangat tertarik nih untuk merayakannya. Jadi kalau misalnya pendengar-pendengar 98,5 FM ini ada yang mau di-share kepada kita, kita sangat menanti nih. Kalau misalnya pendengar bisa
DM kita di Duta985FM. Dan juga ini untuk kontennya juga bisa dikasih tahu nih apa nih lomba-lomba yang kalian biasa paling jago dan sangat dibanggakan dan mungkin sekarang masih ikut lomba-lombanya. Kita kan nggak tahu kalau misalnya ada mungkin yang bisa di-share pas semalam itu di Sydney ada nih lomba balap karung, mungkin saya bisa ditantang nih. Oh oke, Kelvin, kamu tahun depan mungkin bisa ikut lomba balap karung nih di mana gitu, di Kempsey atau di City. Ntar saya tantang, soalnya Kelvin kan bilang saya sangat jago nih. Boleh di DM aja di Duta985FM. Saya terima tantangannya. Siapa yang bisa menantang saya dan menang, mungkin saya bisa bayar makan malam setelahnya. Jadi siapa takut, bisa di DM, bisa ditantang. Dan mungkin kalau misalnya ada lomba-lomba yang kalian pikir bisa kalian menangkan, bisa tuh diajukan aplikasinya ke Instagram Duta985FM. Dan ntar saya bakal review dan saya lihat oke nggak kalau saya beradu sama kalian. Tapi kalau lomba balap karung ada yang menantang, boleh di DM di Instagram kita Duta985FM. Itu saya benar-benar serius. Mungkin nggak di 17 Agustusan saja, mungkin minggu depan atau besok boleh di DM. Saya bakal meladenin deh tantangan-tantangannya. Dan juga di pre-segment nih, berikutnya ini tentang kemerdekaan ini. Apa yang mungkin kita bisa ngomong tentang apa yang kita bisa banggakan nih ya sebagai orang Indonesia yang tinggal di Australia. Kalau dari saya sih, saya sebenarnya sangat bangga jadi orang Indonesia di Australia karena saya berpikir-pikir sebenarnya harusnya bangga ya, karena di Indonesia kan, jangan di quote ya, saya kurang lebih tahu kita ada 17.000 pulau dan kita banyak budaya-budayanya dan juga banyak bahasa-bahasanya nih yang berbeda-beda dari setiap suku. Dan saya sangat bangga, kenapa? Karena pas saya pindah ke Australia, tepatnya di Sydney, semua orang biasanya cuma bisa ngomong bahasa Inggris atau mungkin bahasa mother tongue-nya kalau misalnya mereka datang dari Malaysia atau datang dari Vietnam, Thailand, mungkin cuma bisa ngomong bahasa Inggris atau satu bahasa ibunya. Dan orang yang benar-benar dari Australia yang sudah generation after generation itu cuma bisa bahasa Inggris. Dan kita sebenarnya sebagai orang Indonesia bisa itu dihitung, kalau misalnya kita dari Pulau Jawa, mungkin kita bisa bahasa Jawa kali ya. Atau mungkin bahasa Batak, mungkin bisa. Atau bahasa Padang, kita sebenarnya itu banyak dialek-dialek dari Indonesia yang berbeda-beda, yang kita sebenarnya seharusnya bisa. Soalnya saya, biarpun yang orang katakan Cindo, saya bisa bahasa Batak juga, bisa bahasa Jawa. Kalau mungkin mau mendengar saya ngomong bahasa itu, boleh di DM, ntar mungkin saya share. Kalau enggak ya, bakal hilang di siaran ini. Tapi itu salah satu yang saya banggakan sih sebenarnya dari sebagai orang Indonesia. Yang kedua, sebenarnya saya pikir-pikir ya, sebagai orang Indonesia, mungkin kita sangat di... apa namanya, kita sebenarnya sangat kayak family itu sangat melekat tuh di budaya kita dan di diri kita sendiri. Yang saya katakan tentang family itu seperti saya pas pindah ke Australia, banyak tuh orang tua dari teman-teman saya yang sebenarnya dari Australia yang kerja lah, yang berkarir, yang mungkin lebih tidak, orang tuanya itu tidak, dua-duanya tidak kayak
menghabiskan waktu di rumah atau mungkin hangout sama keluarganya sendiri. Itu pengalaman saya. Kalau misalnya di Indonesia, saya banyak teman-teman saya yang saya mungkin kenal ibunya dari sekolah karena ibunya datang, atau mungkin pas hangout sama teman-teman dijemput ibunya, ngobrol sama ibunya, dan saya melihat pas saya grow up itu kayak family-nya itu selalu di daerah, di sekeliling teman-teman saya. Jadi family oriented banget kalau misalnya orang Indonesia, setahu saya, dari mana saya besar, saya selalu melihat tuh keluarga-keluarga di sekitar teman-teman saya. Dan kalau misalnya saya di Indonesia sih, di Australia, saya selalu tidak terlalu kelihatan keluarga kalau misalnya hangout. Dan juga kadang kalau misalnya saya ada celebrate Christmas begitu, ada juga banyak orang-orang Australia yang lebih pilih untuk sebenarnya gabung sama kita ke pantai atau mungkin ke taman-taman untuk barbecue segala macam, dan tidak lebih segi kekeluargaannya itu tidak sangat kental. Jadi saya ada merasa kayak, oh, saya beruntungnya jadi orang Indonesia karena budaya kita, tradisi kita, seperti family first itu sangat melekat sebenarnya sih, sangat melekat di DNA kita dibandingkan orang yang di Australia. Dan yang ketiga yang bisa saya pikirkan secara otodidak ini adalah makanan. Jadi kalau misalnya pendengar-pendengar 985 FM yang yang tinggal di Australia pasti tahulah makanan-makanannya Australia itu apa-apa saja, yang tradisionalnya, yang fish and chips, chicken schnitzel, burger. Jadi tidak begitu ada variasi, tidak begitu ada rempah-rempahnya, dan juga menurut saya tidak bermacam-macam. Dan mungkin lidah Indonesia saya juga tidak begitu suka setelah, mungkin tahun pertama, kedua saya masih baru, jadi saya mungkin masih congok-congoknya makan makanan Australia. Tapi setelah 1-2 tahun saya sudah bosen ya, soalnya looking back sekarang, makanan-makanan dari Indonesia itu banyak rasanya, banyak rempah-rempahnya, dibikin dengan berbagai cara, dan lebih rasanya lebih bervariasi. Jadi kalau misalnya memasak masakan Indonesia itu enggak cuma 10-20 menit, tidak cuma menggoreng satu barang, atau mungkin tidak cuma gongseng satu barang, tapi semua bumbunya harus dipersiapkan dan banyak bumbu-bumbunya. Jadi membuat makanan Indonesia itu sangat enak. Aduh, saya sampai menelan ludah, pemirsa. Tapi itu salah satu hal kenapa saya sebenarnya bangga jadi orang Indonesia itu ya, dari sisi kuliner juga sangat sangat bagus ya. Jadi dari sisi kuliner, sisi budaya, sisi bahasa, jadi itu tiga hal yang menurut saya sangat sangat bagus sih sebenarnya jadi orang Indonesia. Dan kalau misalnya pendengar-pendengar 985 FM ada yang mau share tentang kenapa mereka bangga sebagai orang Indonesia dalam sesi kita tentang kemerdekaan, boleh di-share di Instagram kita 985 FM. Dan mungkin kita bisa bahas lebih lanjut tentang alasan-alasannya. Pasti banyak alasannya. Soalnya saya di 5 menit ini saya sudah bisa memberikan 3 alasan. Jadi mungkin pendengar yang lagi mendengarkan bisa share lebih lagi, jadi kita mungkin bisa mereflek lagi. Dan karena ini kan sesi kemerdekaan, session kemerdekaan, jadi mungkin sangat worth untuk dipikirkan lagi, dan mungkin bisa merasa bangga
sebagai orang Indonesia. Jadi itu sih sebenarnya yang mau saya share kepada pendengar 98,5 FM Duta Nusantara FM tentang kemerdekaan. Jadi ngomong-ngomong tentang kemerdekaan nih, juga mungkin kita bisa ada session berikutnya, mungkin hari ini atau minggu depan, tentang sesi kemerdekaan ini. Dan mungkin kita bisa baca DM-DM dari kalian di Instagram Duta 98,5 FM. Jadi ini saya tutup dulu sessionnya dan saya putarkan lagu lagi, dan saya bakal balik lagi dengan diskusi-diskusi yang lebih menarik lagi.

Kembali lagi bersama saya Kelvin di 98,5 FM Duta Nusantara FM. Jadi ini untuk sesi yang ini saya mungkin bakal mendiskusikan topik-topik yang menurut saya ini juga sangat in sync sama kenapa saya bangga sebagai orang Indonesia. Jadi ini sebenarnya saya juga ada cerita sedikit kepada Linda nih di minggu-minggu yang lalu. Tentang grup Indonesia ini yang sudah melejit ke kancah internasional. Dan ini mungkin ini salah satu juga kenapa saya bangga sebagai orang Indonesia, karena saya bisa nih bilang sama teman-teman saya, oh ini sebenarnya dia juga dari orang juga dari Indonesia. Jadi saya merasa bangga lah karena ada orang Indonesia yang bisa sebenarnya berjuang itu di kancah internasional. Jadi itu menurut saya ini merupakan pencapaian yang sangat sangat hebat sih, sangat hebat. Dan grup girl band ini yang mau saya share kepada pendengar Duta Nusantara FM ini adalah grup Nona. Jadi itu Nona, jadi N-O-N-A, jadi Nona. Jadi itu kalau misalnya bahasa Indonesia Nona itu kan gadis ya. Jadi grup bandnya itu dia men-split kata no sama na. Jadi itu seperti ada bahasa Inggrisnya no, tidak, na, saya kurang tahu nih. Nah ini itu apa. Tapi dari artikel-artikel di internet ini sebenarnya mereka terinspirasikan nama grup band ini dari kata nona, gadis. Bahasa Indonesia gadis, cuma mereka dipenggal jadi dua. Dua kata nih, nona kan satu, jadi mereka bagi dua, jadi dua kata, no sama na. Jadi Indonesian Girl Group ini sebenarnya sudah terbentuk dari tahun 2022 nih sebenarnya. Jadi member-membernya ini namanya Esther, Baila, Christy, dan Shaz. Jadi ada empat cewek Indonesia yang bergabung menjadi girl groupnya namanya Nona. Jadi menurut days.com ya, yang saya bacakan ini, Baila, Sas, sama Christy ini sebenarnya sudah bertemu di tahun 2022 di LA dan yang diorganize oleh label recordnya mereka yang sekarang 88 Rising. Jadi mereka sebenarnya dimanage oleh record labelnya dari USA, dari Amerika. Jadi ini sangat impresif ya. Mereka bisa sebenarnya disign oleh record label dari luar, spesifiknya Amerika. Jadi ketiga perempuan ini sebenarnya bertemu, Baila, Sas, dan Christy, bersama-sama di festival di LA ini di scout ini oleh record label 88 Rising. Jadi member yang terakhir ini, Esther, ini sebenarnya salah satu kontestan dari Indonesian Idol di season 10. Saya sebenarnya kurang mengikuti Indonesian Idol, tapi kalau misalnya bisa ikut ajang lomba seperti itu pasti sudah bertalenta lah ya. Dan dia sebenarnya perempuan terakhir yang yang bergabung dengan grup girl Nona ini. Jadi grup girl Nona ini berisi empat perempuan, jadi Bailey, Sas, Christy, dan Esther. Dan mereka itu semuanya sebenarnya dari kota Indonesia. Dan kalau misalnya pendengar-pendengar ini lihat online, bisa nih dicari ini kalau mereka sebenarnya semuanya dari Indonesia. Jadi Esther ini dari Bali, Baila ini dari Jakarta, Shaz ini juga dari Jakarta, dan yang terakhir ini Christy ini dari NTT. Jadi sangat beragam ya, dari Indonesia mana perempuan-perempuan ini berasal. Jadi dua dari Jakarta, satu dari NTT, dan satu lagi dari Bali. Dan sebenarnya membernya ini sebenarnya juga pernah study di
University of New South Wales juga. Jadi juga pernah sebenarnya di Sydney belajar bachelor di media, public relation, dan juga advertising di University of New South Wales di tahun 2024. Jadi sebenarnya 2 tahun yang lalu, kalau misalnya mungkin ada pendengar-pendengar 985 FM yang sekolah di UNSW, ini mungkin nih pernah ketemu salah satu membernya yang namanya Shaz di UNSW. Jadi kalau misalnya kalian sekolah nih di UNSW, mungkin ketemu. Kalau misalnya juga belajarnya di bachelor degree media, public relation sama advertising, itu sudah mungkin udah chance yang besar itu kamu udah pernah bertemu si Shaz. Jadi ini nama panjangnya ini, Shashva Adesia Jahra. Jadi dia sebenarnya orang dari Jakarta, dan di tahun 2024 itu sebenarnya tamat dari UNSW di degree media, public relation, dan advertising. Jadi dia juga adalah member terakhir nih yang dimasukkan ke grup girl Nona ini di tahun dan di reveal ini sebenarnya baru tahun lalu, April 30, 2025. Jadi ini fakta-fakta yang sangat interesting sekali dengan orang-orang Indonesia yang memiliki pencapaian internasional seperti grup girl band Nona. Dan saya juga sebenarnya sangat suka mendengarkan lagu, salah satu lagunya yang berjudul Rollerblade. Jadi kalau misalnya pendengar-pendengar 985 FM ini suka nih lagu campuran Indonesia dan Inggris yang diracik sangat persis seperti modern-modern music sekarang, bisa itu ke Apple Music atau ke online mendengarkan lagu yang judulnya Rollerblade dari grup girl Nona. Aduh, malam ini saya tidak bisa ngomong kata R. Tapi itu bisa sih, bisa didengarkan lagunya, dan juga why not? Mungkin ada lagu-lagu yang lain yang kalian suka juga dari grup girl Nona ini, bisa dilihat itu di online di Apple Music atau di Spotify atau di perangkat-perangkat lagu lainnya yang kalian pakai, itu sudah ada di sana. Soalnya track ini juga sudah sangat sukses sebenarnya di Indonesia, dan juga di US juga sudah masuk tangga-tangga lagu yang teratas. Jadi itu salah satulah kenapa saya diskusi tentang Nona itu. Bangga jadi orang Indonesia tahu ada grup band perempuan yang sebenarnya sukses juga di kancah internasional. Dan juga itu sebenarnya bukan salah satu grup girl band yang sebenarnya menembus nih pasar internasional. Soalnya kalau misalnya pendengar-pendengar ini, dan dikutip nih dari, saya melihat dari erafon.com, sebenarnya ada artis-artis yang kalian mungkin kenal nih, dan juga sudah internasional, sudah mengukir, bukan prestasi sih, sudah membuahkan hasil karya itu di internasional. Ini kalau di erafon.com ini juga, ini ada beberapa orang Indonesia, salah satunya Nicole Jevanya, itu sebenarnya sudah di sign oleh 88 Rising juga, sama dengan grup band Nona, dan juga sudah ada beberapa lagu-lagu yang dikeluarkan oleh saudara Nikki ini. Terus yang kedua ada musisi namanya Rich Brian, kalau misalnya kalian kenal, ini rapper ya. Ini sebuah rapper, nama aslinya Brian Emmanuel Suwarno. Ini juga sebenarnya sudah merilis lagu Dead Stick pada tahun 2016. Dan juga menembus peringkat 20 besar tangga lagu Billboard 200. Jadi ini pencapaian sangat-sangat bagus sebenarnya, Rich Brian. Ini saya mungkin bakal dengar nih setelah siaran lagunya Rich Brian ini kayak gimana nih. Jadi kalau misal pendengar juga
apa namanya, penasaran nih, boleh, boleh. Rich Brian Dead Stick. Terus yang ketiga, Stephanie Putri. Oh, Stephanie Putri ini kayaknya saya kenal nih. Ini sepertinya anaknya Titi DJ. Dan tidak diutarakan sih di website ini, tapi saya sangat yakin ini Titi DJ, Stephanie Putri. Ini anak perempuannya. Juga go international dan juga ada lagu I Love You 3000. Ini pada tahun 2019 dan juga sebenarnya lagu yang sangat bagus. Dan karena lagu itulah dia bergabung dengan label music international 88 Rising. Jadi sama dengan grup girl Nona juga sebenarnya. Jadi mungkin ini label music 88 Rising ini melihat banyak ini penyanyi-penyanyi dari Indonesia yang bagus, maka itu mungkin dibentukkanlah grup band ini Nona di tahun 2022 sebenarnya. Setelah saya membaca nih artikel ini, karena Stephanie Putri ini sebenarnya di-sign pada tahun 2019. Jadi make sense saja mungkin menurut mereka untuk dig talenta-talenta Indonesia. Dan karena why not? Karena you know, orang Indonesia juga bertalenta juga dan sangat sebenarnya sangat sangat worth it sih untuk mereka. Soalnya kita juga banyak talenta-talenta dan juga merupakan negara yang besar menurut saya ya. Jadi kalau kita baca lagi listnya, ini Agnes Monica. Agnes Monica ini sudah pastilah semua Indonesia tahu dan juga dia juga sudah lama sih sebenarnya di Amerika Serikat dan juga pernah kolaborasi dengan Chris Brown lagu Overdose. Bagi yang belum pernah mendengarkan lagu tersebut, boleh didengarkan. Itu sebenarnya lagunya juga bagus. Dia sebenarnya kolaborasi sama Chris Brown lagu Overdose-nya dan juga berhasil masuk tangga lagu Billboard di Amerika Serikat. Jadi ini juga ada lagu internasional yang lainnya, namanya juga Coke Bottle. Ini juga dia kolaborasi dengan produser Timbaland dan rapper T.I. Jadi ini juga nama-nama yang gede sih. Chris Brown, Timbaland, T.I. Ini sebenarnya lagu-lagu gede, musisi-musisi yang gede. Dan pernah kolaborasi dengan Agnes Monica. Dan juga list yang next-nya lagi itu Anggun C. Sasmi. Anggun ini sebenarnya kita pasti semuanya sudah tahu. Sangat populer di tahun 80-an, early 90s. Saya belum lahir, tapi ya, saya masih kenal lagu-lagunya dari late 80 dan 90s. Dan juga pernah meliris lagu Snow on Sahara pada tahun 1997. Itu lagu yang saya sebenarnya tahu. Dan juga itu lagunya sebenarnya yang membuat dia tembus ke kancah internasional. Jadi Anggun ini saya believe sekarang sebenarnya sudah berdomisili di Prancis juga. Jadi itu beberapa musisi-musisi yang

ya, juga ada aktor-aktor kita yang sebenarnya sudah tembus di kancah internasional, di Hollywood. Jadi ada beberapa, jadi akan saya sebutkan tiga sih. Satu ini Iko Uwais. Jadi kalau misalnya pendengar-pendengar 98,5 FM yang pernah menonton film The Raid, ini pasti pernah melihat Iko Uwais di dalamnya. Soalnya dia adalah aktor laga. Yang kedua ini adalah Yayan Ruhian. Ini adalah aktor pencak silat yang pernah di film Hollywood namanya Star Wars dan John Wick. Ini saya sebenarnya pernah melihat dia di John Wick. Dan sebagai ekstra. Tapi itu pencapaian bagus sih. Dan yang terakhir ini yang saya sebenarnya sangat excited untuk membacakan namanya nih, Joe Taslim. Kalau misalnya pendengar-pendengar Duta Nusantara FM yang belum pernah mendengarkan nama dia, mungkin tinggal di gurun kali ya, atau enggak mungkin tinggal di bawah kong jembatan deh, atau mungkin di bawah lubang di gurun Sahara. Jadi Joe Taslim ini sebenarnya sudah pernah membintangi beberapa film-film yang internasional seperti Fast and Furious 6, Star Trek, dan juga yang terakhir ini Mortal Kombat. Mortal Kombat ini sebenarnya adalah film favorit saya. Saya sebenarnya orang yang suka film fantasi, jadi Mortal Kombat, Marvel, DC Heroes, jadi yang seperti yang begitu-begitu yang tidak masuk akal, saya suka nonton. Dan atau superhero itu saya memang sangat suka menonton film-film yang begitu. Dan saya, Joe Taslim ini sebenarnya salah satu karakter utama ya di Mortal Kombat ini sebenarnya, apalagi Mortal Kombat yang nomor satu, dia itu sebagai aktor antagonis, musuh-musuh. Antagonis atau protagonis ya? Mungkin antagonis kali ya. Pokoknya dia musuh deh di Mortal Kombat yang nomor satu. Jadi kalau misalnya belum pernah lihat nih, mau melihat aktor Indonesia di film Hollywood sebagai salah satu peran utama, ini bisa nonton Mortal Kombat. Joe Taslim itu ada di sana. Dan juga kalau nggak salah, kalau misalnya pendengar-pendengar ini ada subscription berbayar nih, kalau misalnya pernah, kalau misalnya mau melihat artis-artis dari Indonesia yang main di film apa namanya, film Hollywood, ini juga bisa sebenarnya menonton Agnes Monica dan juga Anggun C. Sasmini. Soalnya mereka juga ada movie dari Amerika Serikat yang mereka juga adalah salah satu aktor utamanya nih. Namanya Reacher. Reacher season 4. Dan kalau misalnya pendengar ada Amazon Prime, ini bukan promo ya, sorry. Tapi kalau misalnya mau nonton artis-artis Indonesia yang merupakan salah satu pemeran utama juga, bisa nonton Reacher. R-E-A-C-H-L-R. The Reacher season 4 itu ada Agnes Monica dan Anggun C. Sasmi sebagai pemeran utamanya. Jadi itu sebagai info aja kalau misalnya pendengar mau melihat lebih banyak artis Indonesia yang main film luar, itu bisa dilihat Reacher season 4. Jadi mereka sepertinya nggak ada di season 1 sampai 3. Mereka adanya di season 4. Dan juga kalau film Hollywood mau melihat Joe Taslim, bisa nonton Mortal Kombat season 1. Dan lagu-lagu yang sebelum yang sudah saya share itu ya, mungkin bisa didengarkan girl group Nona, lagu-lagunya Agnes Monica, lagunya Anggun, Stephanie Putri, itu sebenarnya lagu-lagu yang sangat bagus dan sebenarnya ada di cellphone saya sih. Jadi
kenapa kita mendiskusikan tentang prestasi aktor, penyanyi Indonesia ini di internasional itu karena sebagai salah satu alasan kenapa saya bangga juga sih sebenarnya sebagai orang Indonesia. Dan mungkin bisa saya share sama orang yang non-Indonesian atau orang Indonesia yang lain.

kenapa, oh kita ini sebenarnya oke-oke juga loh, orang-orangnya ada yang udah di Hollywood main movie, ada yang udah ada single di Billboard. Jadi kita ini sebenarnya jago-jago sekali, dan harusnya nih karena kita ini orang Indonesia, kita harus bangga sih sebenarnya sebagai orang Indonesia. Dan ini juga mungkin bakalan menutup segmen saya tentang kemerdekaan Indonesia untuk hari ini. Tapi kalau misalnya pendengar-pendengar 98,5 FM ingin men-share beberapa hal tentang mereka, tentang apa makna kemerdekaannya, kenapa bangga sebagai orang Indonesia, dan juga apa yang dilakukan pada hari kemerdekaannya, apakah upacara kah, apakah lomba, atau mau menantang saya, bisa sekali. Saya bakal accept menantang lomba balap karung. Siapapun yang mau menantang saya ready. Dan di mana bisa di DM itu di Instagram Duta985FM. Jadi saya ulangin lagi, Duta985FM bisa di DM dan kita bakal reply. Dan juga mungkin ada topik-topik yang kalian mau share, kita bisa diskusikan di studio bersama saya, Linda, Rika, ataupun Juliani. Jadi kita bisa ngobrol, diskusi, dan minta pendapat kita, dan kita juga bisa share pengalaman kita. Jadi ya, mungkin bisa jadi salah satu info yang berguna, atau mungkin bisa jadi inspirasi kita. Ya, kita yang positif saja. Dan kalau misalnya ada yang masukan-masukan juga bisa di DM ke Instagram kita, Duta985FM. Jadi itu saya ulangin lagi, Duta985FM. Bisa kita DM dan kita pasti bakal menjawabnya. Oke, jadi untuk saya mungkin bakal break. Saya mainkan dua lagu dan saya bakal mengisi sesi ini dengan topik-topik yang menarik

Masih bersama saya di 98,5 FM Duta Nusantara FM. Masih bersama saya Kelvin. Jadi di segmen ini saya mungkin bakal share ya beberapa tips sama pendengar kita nih. Sebenarnya saya sudah tinggal lumayan lama sih di Australia, dan ada nih website yang mungkin juga kalau pendengar pendengar setia kita sering mendengarkan siaran kita di hari Selasa 6 sampai jam 8 malam, mungkin tahu website ini. Jadi kalau misalnya kalian ada waktu luang dan ada pengen melakukan kegiatan-kegiatan apa saja nih yang open lah untuk kegiatan art atau kegiatan yang mungkin kamu tak terbiasa lakukan di Sydney, ini bisa dicoba. Jadi nama websitenya ini whaton.cityofsydney.nsw.gov.au. Jadi ini kalau misalnya di Google, bisa aja diketikkan Watch on Sydney. Cuma bisa ditulis Watch on Sydney, ini bisa keluar. Salah satu websitenya yang keluar ini pasti website City of Sydney. Jadi website City of Sydney ini bakal memberitahu kalian kegiatan-kegiatan apa nih yang free. Jadi kalau misalnya pendengar-pendengar 98,5 FM ini pengen melakukan sesuatu nih ya, misalnya weekend ini free atau mungkin besok free, bisa nih ke website What's On, dan juga di bagian filternya ini bisa di filterkan cuma kegiatan-kegiatan yang free. Jadi yang gratis dan nggak usah mengeluarkan uang. Jadi ini nggak begitu penting untuk mengeluarkan uang untuk melakukan sesuatu di Sydney. Dan itu juga not necessarily harus kegiatan-kegiatan yang cuma melihat pemandangan atau jalan-jalan. Itu bukan kegiatan yang saya maksudkan. Ini benar-benar kegiatan yang kamu harus menginvestasikan waktu kamu ini untuk datang ke museum-museumnya atau ke aktivitas-aktivitas yang free. Jadi kalau misalnya pendengar-pendengar Duta Nusantara FM 98,5 yang ingin pergi ke event-event yang free di Sydney, ini bisa ke websitenya, saya ulangkan lagi, whaton.cityofsydney.nsw.gov.au. Jadi bisa ke daerah ke bagian What's On-nya. Jadi bisa difilter nih dan bisa dipilih kegiatan-kegiatan yang free. Jadi yang gak memerlukan uang. Jadi ini kalau misalnya saya pergi ke websitenya ini, saya ada nih beberapa beberapa kegiatan-kegiatan yang sebenarnya saya juga berminat nih untuk pergi melihat. Jadi ada ini nama kegiatannya ini Alchemy of a Rainforest Exhibition. Jadi ini Rainforest Exhibition lah namanya. Ini kalau misalnya kita pergi ke sana, ini bakal melihat berbagai macam tanaman dan juga ini merupakan exhibition yang gede nih. Jadi ada di Mrs. Macquarie Road dan juga ada setiap hari. Jadi kalau misalnya besok nih ada day off, bisa dikunjungi exhibitionnya di Royal Botanical Garden setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Jadi ini bakal berlangsung sampai akhir tahun. Dan ini bakal free, dan untuk pendengar-pendengar yang suka melihat tanaman tapi tidak mau pergi jauh dari city, bisa pergi ke Royal Botanical Garden ini dari jam 10 sampai jam 4. Dan juga ada juga yang lain nih yang saya sebenarnya juga pengen share kepada pendengar yang suka yoga. Yang suka yoga, ini ada yoga free di Hyde Park. Jadi kalau pendengar-pendengar ada yang tinggal di city, bisa pergi ke Hyde Park. Ini ada gedungnya namanya Anzac Memorial. Ini kalau misalnya taruh di Google Map, pasti ada. Anzac Memorial, ini setiap hari dari jam 5.30 sore sampai jam 6.30 sore. Jadi ini bakal berlangsung sampai tahun depan, sampai Juni 2027.
Jadi untuk pendengar yang mau tertarik untuk yoga, ini bisa di Hyde Park dari jam 5.30 sampai jam 6.30, ini free di Anzac Memorial. Jadi kalau misalnya pengen coba tapi tidak tahu kalau suka atau enggak usah pergi yang berbayar, bisa coba ke yoga yang gratis ini. Jadi ini merupakan peluang buat pendengar-pendengar 98.5 FM yang interested untuk yoga, dan kalau mau melakukannya setiap hari juga bisa dan gratis, tidak dibatasin dan juga tidak tidak bakal dipungut biaya. Dan ini ada yang menarik nih untuk mungkin ibu-ibu ya, untuk ibu-ibu yang mungkin suka berdansa, ada dancing group untuk Chinese speaker. Jadi untuk yang pendengar-pendengar kita yang bisa berbahasa sedikit Mandarin, bisa pergi ke Redfern, ada namanya. Ini juga bisa ditaruh di Google Map-nya. Google Map-nya Ron Williams Community Center. Ron Williams Community Center. Ini bisa, ini harus daftar tapi gratis. Dan juga ini ada tanggal-tanggalnya, jadi tidak setiap hari. Jadi kalau misalnya berminat, ini bisa ke website-nya. Dan juga mungkin bisa dikunjungi Community Center ini. Jadi Community Center ini sebenarnya adalah kayak aula untuk komunitas-komunitas sekitar daerah situ. Tapi biasanya tidak limited untuk orang-orang yang tinggal di daerah situ saja. Dan karena ini City of Sydney, jadi Ron Williams Community Center ini ada di daerah Redfern dan juga termasuk daerah City of Sydney. Tapi kalau misalnya kalian tinggal jauh dari City of Sydney, tidak bakal dipulangkan. Jadi boleh dicoba kalau mungkin orang yang suka berdansa dan mungkin mau memperdalam ya skill berdansanya, ini juga bisa. Dan juga ada ini yang menariknya nih, Tai Chi. Dan untuk pendengar-pendengar yang tahu Paddy's Market, ada Tai Chi, bukan di Paddy's Market-nya, tapi ini di main entrance dari Paddy's Market-nya. Jadi bukan di dalam pasarnya, tapi di depan pasarnya. Jadi ini ada free Tai Chi untuk pendengar-pendengar yang mungkin suka dengan Tai Chi. Ini juga di endorse untuk yang beginner dan sampai yang intermediate juga bisa berpartisipasi. Ini cost-nya juga free. Dan bisa ada dua sesi, jam 12 siang sampai 12.40 siang atau jam 1 siang sampai jam 1.40 siang. Jadi ini ada nih di beritakan di sini, tidak perlu mendaftar, tidak perlu booking, cuma turn up beberapa menit sebelum mulai. Jadi mulainya ada yang jam 12 siang dan ada yang jam 1 siang. Jadi jangan telat saja, soalnya kan mungkin gak enak ya sama orang-orang yang sebenarnya sebenarnya juga mau mulai. Dan ini ada yang next-nya nih, yang saya sebenarnya juga suka. Kalau misalnya ada, saya pernah pergi ini, yang ini sebenarnya dia seperti konsep taman, tapi di dalam gedung. Jadi ada ayunan, ada mainan, ada sauna, ada taman-taman buatan, tapi itu di dalam gedung, di dalam museumnya, itu di dalam art galerinya. Jadi namanya Mike Hewson. Mark Hewson ini nama, bukan ilmuwan sih, nama artis. Artisnya seniman, nama seniman yang membuat taman ini di dalam art gallery. Jadi ini juga free. Dan kalau saya tidak salah juga bisa laundry. Jadi ini konsepnya ini, saya sebab beberapa minggu yang lalu sih saya pergi. Ini konsepnya, jadi orang bisa sebenarnya tinggal di taman, bisa tinggal di taman dengan menggunakan laundrynya, dengan menggunakan saunanya, showernya, juga bisa ada barbecue di sana, juga bisa masak. Jadi harusnya bisa spend satu harian di sana.
menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut dan juga bisa bawa anak. Jadi pas saya di sana juga banyak anak-anak yang main-main ayunannya dan juga main-mainan lainnya, juga ngobrol-ngobrol. Jadi itu konsepnya sih yang saya baca. Tapi kalau pendengar-pendengar 98,5 FM suka kayak discover seni-seni yang seperti ini sangat-sangat sangat saya rekomend sih sebenarnya. Jadi ini ada di Art Gallery dan juga tidak buka 24 jam sih, tapi bukanya ini sebenarnya hari Senin, Selasa, Kamis, dan Minggu. Senin, Selasa, Kamis sampai Minggu itu jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Hari Rabu ini jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi ini ada sebenarnya ada waktunya. Jadi ada waktunya. Jadi kalau misalnya pendengar sangat tertarik, ini bisa ke websitenya. Jadi dari semua kegiatan-kegiatan free ini, ada ini 5 yang saya sebenarnya rekomend sih. Ada yang sudah pernah saya pergi, ada yang saya belum pernah juga. Jadi itu mungkin bakal jadi checklist saya. Jadi yang saya rekomend ini, saya ulangin lagi, ini ada yang satu di Royal Botanical Garden. Ini melihat Rainforest Exhibition. Jadi ini ada setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Yang kedua, ini ada free yoga di Hyde Park, di Anzac Memorial Building. Itu kalau misalnya kalian Google saja, pasti bisa ke sana. Ini Anzac Memorial namanya. Free yoga dari setiap hari juga, dari jam 5.30 sore sampai jam 6.30 sore. Yang suka dansa, dancing group for Chinese speaker, ini juga bisa free, dan jam-jamnya itu ada di websitenya, di Watch On Sydney. Daerahnya itu di Ron Williams Community Center di Redfern. Dan yang keempat itu free Tai Chi di Market City. Saya sebenarnya belum pernah coba, saya ada sih pemikiran mau coba, tapi ini kalau ada pendengar-pendengar yang suka Tai Chi, di depan Paris Market, setiap hari Selasa jam 12 sampai jam 12.40 dan jam 1 sampai 1.40. Dan yang terakhir itu ini namanya Mike Hewson, ini ada di Art Gallery of New South Wales juga di City, dan juga bisa dikunjungin hampir setiap hari, dan jam-jamnya itu ada di Watch On Sydney. Jadi ada 5 yang saya rekomend, mungkin pendengar-pendengar bisa kunjungin dan kasih feedback, dan mungkin kita bisa share kepada pendengar-pendengar yang lainnya minggu depan, apakah sangat enjoyable, ketemu temankah, atau mungkin apakah rekomend untuk beginner, atau apakah rekomend untuk orang yang sudah sering yoga atau sering tai chi. Pokoknya semua ide-ide masukan boleh di-share kepada kita di Instagram kita Duta985FM. Dan ini sudah mau menunjukkan pukul 8, dan saya juga sebenarnya sudah sharing banyak nih experience. Jadi saya expect mungkin pendengar-pendengar bisa share juga kepada kita apa saja topiknya, apakah itu tentang kemerdekaan, apakah itu tentang things to do yang sudah saya share, apa pengalaman-pengalamannya, dan mungkin tentang kenapa bangga jadi orang Indonesia, itu juga bisa di-share. Dan juga mungkin itu tempat-tempat alam yang saya share di beginning of the session. Kalau misalnya ada yang udah pernah pergi, apa pengalamannya, ada yang bisa share untuk pendengar kita minggu depan, jadi kita bisa diskusi dan kita bisa share kepada pendengar-pendengar yang lain. Jadi jam sudah menunjukkan 7 menit ke jam 8. Saya bakal putarkan lagu lagi setelah ini, tapi saya harus pamit. Nama saya Kelvin, jadi kalau misalnya saya ada salah kata dan mungkin ada kata yang tidak berkenan, saya mohon minta maaf. Tapi kalau tidak ada, saya bakal ketemu lagi dengan pendengar-pendengar kita minggu depan, hari Selasa, dari pukul 6 sampai pukul 8 di 98,5 FM, Duta Nusantara FM. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye, see you.